Apanyama ni mpata ndini mbwaya Wale ndonga bwela nuta ndini mbwaya Tumsiko mwana ninja ndini mbwaya Pate nyama ndije utumbo penu mbwaya Menya na mudi bafa Nitumbo ni mbwena yukale na mbwaya Apo posoli mundi ponyera mbwaya Mundi base gaga penu wati mbankuba gaga yu Kumbaina kubiri Afa mwaya Matika kumbaini utira tine mwaya mbu Mbafa inga mwaya

0: Urombo unombwaya kansimaka bansi kakobaine mbwaya Nurombo nebumbwaya tupsitwa mwananu na jandine mbwaya Namala kunyakuta mphasa
1: menye choke panja mtaba mbwaya
0: Namaiwe tindi tongene

Esta zito kamidi akuti aife rupa chawatundu umeneo kaliro enda pa mseo kumvetsera radio kwina akuti kubotho uthaulendo lowera kwa ngoni ochoka mu mzinda wa Tete urusa maiwala malamula.

0: Shimotsu kwaya Shikala mbire ni solo nyimbo wa vizri watu Izo ntaweza hizo kuminabuza na pindu mako mara inazwira 11:42
1: Panali muntu ina wake inu zina lake jikala
0: Mashibasa, bon dia
2: Bon dia, bon dia
0: Bon dia, ridwe zina
2: Zina mimi batisha ndole draboy buru kumutarara Jisajia mbuyamu yapa
0: Mutarara, tani kumutarara kwa mga tani leo lino
2: Lero kwa chilo mwaridi, ngaache kune sadai
0: Mwana nika kumara muntu mwishoka mutarara kumpunta ndo wapona mani Ndo mutarara, mbali ni mutarara, ndo mutarara
2: Mutarara
0: Amungu nika nambure basa pa muibai
2: Mwadidani?
0: Ndani mungu negera kubwani batawinu.
2: Batawinu nilipamuzi, nilipamuzi, ndapuka kubata nilipamuzi.
0: Apa zinalile vale mwendi mwenye nilipu ufesesa?
2: Eh?
0: Zina, nilipu ufesesa zinalani?
2: Ah, Batista Antonio Draboy.
0: Draboy, nwe drapao nati?
2: No, Draboy.
0: Kwekane uli mwenye nilipu ufane batawinu bai?
2: Ini doktoma ndi mwenu mulikuwa basa po muwange
0: Tatenda
2: Amitikona mbupano mbupano mbupano mbupano Ernesto na ananga Mateus Batista Sibirano Batista Zabili Batista Na kwenyanga Fatima Domingo Zaita Nyarube Na pananga Sibirano Draboy Mbupano Draboy Lisi Draboy Mbupano pona Pona pai Raul Manyoa Kusenga senga maringu na kazao na nao mbawange Kuna pai Timoti Viajero mbawange Kuna pai Jose Manuesa Viajero mbawange Kuna pai Timoti Neva mbawange Kuna pai Noki Konseji mbawange Kuna pai Pedro Neva mbawange Na kutu wangu ushalikuwa Angonia Ana Antoni Batista mbawange Na maipetita mbawange Nika sika hapa na kutuwa umhomu mama
0: Tarenda bari fuira mani kumia buino bai Yeah.

0: Arimwe imwe imwe. Nyumba mukana moro nguri zaoneni. Shina shirishenzi jikara nyumba mura shitarani? Tachosa na wanisa kuchosa. Kube kutuwa shintu na shimbozisho. Ariayai ne. Mwambu kudzualini. Karundu wangu basi ni vano watsa. Nandri mwenye karundu ngubonu mwumumulewa. Ayai karundu wangu watsa basi. Nandri mwenye. Vesese mwenye. Nari kutu nyumbamu mwakana shimoro shakuti zaoneni. Karundu wangu. Jwensi tumutikali mwemu utikonisa kuchosa. Mazing harambe ile ari ayi ne ndari kuti karundu wangu atani watserera mwe mu nyumba muri bikuchosa ha
1: ibona va nyumba karundu wangu ine
2: ha yangana kudenga
1: karundu wangu ine
2: ha yangana basi
1: karundu wangu ine.

Manga, ufuna kubalika mwananga. Ngakonga na singazo kuna semba na watitai baba na mai. Teka ni pia kare, akazi kame funjirigana na semba lika kuna kazi kukula matako. Kazi kushawa, ajunga kuni mwananga na semba bomba jichichepwete usomba jijaja. Mbamba ikazine.

Urombo unongwaya kansima kabansi kakobaine mbwaya no urombo nebumbwaya tupsitwa mwananu na jandine mbwaya ndamala kunyakuta mphasa menya icho kipanja ntaba mbwaya amaiwe tindi tongene mwenu.

titomino uchesa wa maemeliza shinga na kuna mata tanguri kutilero ni nsiku ya dimingu ananga pempira dzulo sabudu ananga pempira chishano ananga pempira nsiku zonsene angenda igreja angaona maesero astoma kumanga travao astoma kubwerira ndule astoma kufoka tangwama ingana ndilonga paingana asandilonga matsheda apa yoale asandifunzira mayara asandifunzira pempa numero wange ya telefoni igrejaji kuna mata nditepo angalalika asafinya finya muntu angalalika asalonga muntu mamelisa bila nintando.

Chimerembo mbuya maneka shpintu na nyumbu achi ya ndapota. Ishi ni nyumbu ideambiwa mizizi ya tsamunda. Mpaka nalero nyumbu ishi na mbiri. Tengwere kuti mundu usanetambo. Podu ukarinya grinya usanetambo. Ukarinya basa usanetambo. Oende kumunda usanetambo. Basa yonsene nja kunetesa. Maka unya grinya kuchitwa karikiliki usanetesa makutubirana mzaone. Ipi nkulongira tani. Nkulongira kuti mundu kala kuti mwampasa basa. Safunika kumpima. Kuli basa ne ya neta na ayo peno kabe. Anango kabe kwa nisalongo utini nda neta. Anango wakuduwala asabada zapata basa. Anango ananyatwa kunyumba asabada zapata basa. Mwenye sonika kuofoka. Imwe anzatu. Ndimwe munao ndindo. Wakuona. Kuli mgano shuma patiru wache basa. Mbanea peno kabe. Kala kutia kuofoka. Tumache zanai. Panango ndi aninsana mbanja. Panango anamadodo kubasa. Panango agumana na madodo pa makaliru wache munga cheza nae muna panisa kuva thiro kuti chopwa chima basano chikondo kupingi zika.

Tibuluke mudziko ya Zimbabwe tiende ku Malawi tikachemere mwanasikana Leslie Nanzache Saint aimba nyimbo yao bambo a Teresa. Tingafuna kukhondana pano pa banja, tikhondane pyadidi. Kuna anango angafuna kukhondana na anzawo, awa khona undipasakapulana, anampisana mafuta ji, anampisana na madzi kupisa ji, anakhonda kumphikira ji, anakhonda kumsira chakudya ji. Mbadziwo kuti iye noyo ndiye mamuna anga, panango anango ali nyumba za Lugeri, anapaga Lugeri ndiye, adamanga nyumba shi ndiye, anandijesa pano ndiye, anagula poso ndiye, nkhumana pontho poso. Kumana chakudya angapika kugiratu ina nache ka, mamuna angabwera ne kumana chakudya angaba. Kodi kweku nkukondana kwa didi. Anangombo mpamuna, angatambiri alikumpeta, dombe, angabwera pa nyumba menyani mwana, menyani anapiana, menyani nkaza anchita gona ntsanga, chitika gona kwa vizinyo, tanguri kutipaye lero amu hapa nyumba, abwera darizera. Kodi kweku nkukondana kwa didi. Mpaka mwana nzano munchore mbavu, munchore mkono, munkuche zinu aende na makwenji. Anafuna kumsemba mbani mga mala kungujula. Imi mungu atawadidieni, akubadirani ana, alukupikirani, alukufurirani, mkumana kubiri ndimwe, mungu abweraba nyumba, mungu vingare ponto ndimwe. Mkishatani, muna kaninga mkunguni, ni makaliru wa kuhipa. Banjene inga zamara, usadzalira. Vunzana nzano dafuza mabanjao na manjao. Akulira mpaka na lero pano. Mbadu benu jesa wa Leslie Nanzache Saint, mbukira uziku ya Malawi.